0: Berta, liro tan na sukwala tepa?
1: Baba, ini na juju. Sigo zansene. Sida tamanga kuskola. Iya taniwina.
2: Mwananga, tinapitonga penevyo. Ndina pika pondo mapapido wanguhuku tuwera siyari.
1: Baba, pondo nguku. Nguku zalia pasiku apandu, tai?
2: Nkabe mwananga, usafunika kuja nyomu nyomu wanyama kazinji kakamwe. Nguku, inakupeza kala kuwanga kakamwe, pondo mbo tamanga mbo kuchangaza kakamwe.
3: Juna berra, anakita pondo mapika. Hero mana funaina. Pos, piri, tatu, tomani.
4: Berta, Juju, Berta, Juju, Berta, Juju, Berta, Juju.
3: Berta ina!
4: Berta, Berta, Berta.
3: Beneta nga bijitika. Iyo zaundina beti. Beko mbatani.
1: Tisanya nguku kazingi kunyumba. Tangine chinchino, jisakala kuwanga. Fondo akuchangaza.
5: Kita na ingifipano, kala na vekuja vekukoma, na unyomunyomo kukonda nesa, pondo kala kusanzaya, kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukulu.

0: Berta, lilo tano na sopala tepa?
1: Baba, ini na juju. Sigo zansene. Sida tamanga kushkola. Iya tani wina.
2: Mwananga, tinapitonga penevyo. Ninapika ponto mapapido nguku tuwera siyari.
1: Baba, pondo nguku. Nguku zalepa sikuwa pandu, tai?
2: Nkabi mwananga, usafunika kuja nyomu nyomu wanyama kazinji kakamwe. Nguku inakupeza kala kuwanga kakamwe, ponto mbo tamanga makuchangaza kakamwe.
3: Juna perra, anajita pono mapika. Hero mana funaina. Pos, piri, tatu, tomani.
4: Berta, Juju,
3: Berta,
4: Juju,
1: Berta, Juju, Berta, Juju, Berta, Juju, Berta, Juju, Berta, Juju, Berta, Juju, Berta, Juju, Berta, Juju, Berta, Juju, Berta, Juju, Tangine chinchino, disakara kuwanga. Fondo akuchangaza.
5: Kida na ingifi panu, kala na vekuja vya kukoma. Na unyomunyoma kukonda nesa, fondo kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru kakamwe, na chifunano chukulu.

0: a Malungero a Chisena.
1: Anyakuva Radio Mosambiki fitabwera pondo papindi athu amafala wa Savekanji lero pitabwerefe tabwera na mafala akusiyana siyana pakati pa Malongero achisena zvano kuti pindi asiku lero muli na ine Joaki Sombe tabwerambo na mbuya
2: João José Chikenge ndiri pano mbuya Sombe
1: tabwera lero mbuya João Chikenge amuna kula mutarara da
2: ife ndife nzinda ikula mutarara ndifana chinthu acha mutarara tabala mwemo mbuya Sombe nyangoma mwemo mwankhondi ya Chikenge akhondi ya Chikenge mbamfumu chimbiri cha unyakwawa ndine pano João José Chikenge
1: takhuta mbuya Chikenge leti pitabwera ife papindi athu tikufuna kuzakadziwa pa Malongero analonga kuti tambanyatwa na kuthabuka kazinjike ndisava anthu mbalonga kuti ali kutambanyatwa na madzi anango salonga kuti ali kuthabuka na madzi pana mafala wakusiyana-siyana kusafunika kuti tiyaphindule tidzwise kuna anthu kuti mafala ne wasabvekanji pakati papindi athu mafala wasabvekanji ndi mafala ane nafunefuna moza pansiku lero tidziwe thabuka na kutambanyatwa nyatwa na kuthabuka tisava kazinzikeni kuti pana nyatwa panangu ndi panaoneka maliro pana chiliro alipo adasoweka tisava kuti kuthabuka kuti panango ali kuchiona chilipo chinachitika chakunensi pakati pa makhaliro a munthu kuti ali kuchiona ali kuthabuka kodi tambanyatwa na kuthabuka asavekanji mafalaneo pa Chikenge
2: ndime mwene mbuya Sombe ndisapereka takhuta kuti tironge china chilongero chathu chisena nkhabe kufuna kuti tivungaze tayo chakutoma tende maningi na thangwi la kutambanyatwa kutambanyatwa nkulonga kuti munthu uli kuona nyati ilikubwera iyo ikubwera dzakudima iwe usaitamba thawana nkhundu peno ndi madzi ene alikubwera kuti adzati kukufikira iwe tayi iwe usafuna ukhali na khundu uthawe madzi ali pepali salonga kuti ndikutambanyatwa thangwe yache uli kukhala kukhundu khundu uli kuphatana napyo pinthu pili tayi mbwenye kuthabuka mphakuti uli kukuvulambo madzi ali miyendo bubu nayo timiza linchifuwa timiza alumo pepale uli kutambave tayi uli mdzidzi wakuthabuka thangwe yache unalonga cha undimwe mwene kuti ndathabuka na madzi udatamba iwe tayi thangwe yache udathawa tayi nongambo tisalonga thangwe yakutamba wamala kunga chiuta chano anang'ono mwachiponya tsimo kudzulu chuu yaenda kudzulu tsimo pepale anang'ono sapangana okheneni penu mbakulu kuti tamba tamba nsolo wako thangwe kubwera kwa tsimo kuli nabwera pa nsolo pako iwe usafunika utambe
1: uitambe
2: tsimwilo uinzenge chisena ngoti muvesese asena chinchino apo ife salonga kutamba waitamba tsimwili yagwa kukhundu khu yagwa kuli uli adalaso ule adaitamba tayi ndiyapisalongefe kuti ndi khundu yakutamba mbwenye kuthabuka nkupita munyato ili na anthu pabodzi uli kutambave tayi uli kukhundu tayi thangwe yache kuti ukuthabuka kukuvula madzi uli kuthabuka urazeziri timizi apa chi wafikwa na uliri wapita mwemuli na ntsanga ukufikwa ukupipi phata ndimwe mwene ukuthabuka napyo pinthu pili uli kupitamba tayi anatamba nkunzenga chinthu chile kuti kufamba nacho na khundu unawesa mulonga kutamba nkhabe vungaza na chilongero chinango thangwe anango alonga kutamba panango podikhala chindawo podikhala chimanyika ana chilongero chawomba kuti kutamba chisalonganje mbwenye kuchisena kutamba nkuthawana napyo pinthu pili mbuyenda napyo na khundu kubva kuti kubwera pyangano iwe pitambe chiku kubwera pyangano kufambane noko kukupitamba kuti ine ndipano ndatamba pizinji maningi nepano thangwe yache ukhathawathawa muzinji maningi udathabuka tayi nyatwa njira ikhapita nayo timizo aphatiwa tropa walekiwa timizo apita napa chi ine ndathabuka maningini ukugona na njalene agora kutamba tayi kutamba kuona tichi kuna njalo kukunja kwi uthamanga kwenda na saka chakudya mbubwera nacho mbachikudya chini pani nipano ndatamba nyato nyato maningi nipano thangwe yachanji udapitana nape pepili tayi ipi mpembe mbuya Sombe ndiye pinafuneni kulonga pachisena changa
1: pakati pa mafalawa asapekanji kubulikira tambanyatwa na kuthabuka kutambanyatwa kazinjikene ndi tikakhala na pinthu pekuti pikuchitika kuna ife
2: panzizunole
1: veka kuti fipano tiri kutamba nyatwa mbwenye kutamba kwache nyatwa ndi kubulikira pa pinthu pyakunesa pinachitika kuna ife apo kuthabuka tulonge pontho mwanyankuira sipinachitikambo kuna ife pa Chikenge
2: kuthabuka pisachitika kuna ife kuthabuka ndi ndzudzulo unagumanikana na ife na pinthu pili iwe ndzudzunolo uli kuthabuka panango ndiwe mwanang'ono munthu afa nkupanga kuti tiyapandoka nsambise ndiwe uli kuthabusiwa ndzudzunole kuthabuka ndi chinthu chakuti kugumanikana nacho ndzidzunole iwe uli kuthabuka mbwenye kutamba nkufuna kukhala pakhundu na pinthu pili panzidzinoli chinthu chinachitikepo kuti chapiri kuchitika pyangana ati onane pinabwera pili iwo kutamba ukutamba nape pinthu pili ndondo panango chisonga pa nthu ndondo chisena chikulu bwenu musachidziwa nzanga sena tikupangane ndondo ndondo ili pakati pa thabu ndondo ili pakati pa nyatu so tsongoti ine ndatamba ndondo mukuva mbuya swambe ndatamba ndondo mwenyefe tili pa ndondo tili pa nyatwa kutamba na kuthabuka apo mkati mwakuthabuka mwemule mbodzi bodzi mule muna kutamba panango sapithawira nape pinthu mbuyendoko kusalongani pano ndatamba nyatwa mwana wa munthu akwali moyo ine ndathabuka nchapa kwecha uli nacho manja kuthabuka nacho waendo kunonga ndalonga kale kufikwa na ulirishi panango kuchitwa tenepa shi panango kuthabusa mwana paiwache maiwacha mafereseri au kana amaya nango okonda nsisi apaya nango okonda nsisi atiu penu mbamano au okonda nsisi mwana ule alikuthabuka hadafa taya akuthabuka mwana nzidzinole kuti pano ndikuthabuka mbwenye kuitamba kuti panda tamba ndondo ndakhala pati ungana mindibuka mitenda kakhala kwangana ukutamba ndondo nyato eneri ahe nzidzinole sakondari kutiwe cha ulikutamba tangwa cho ulikuenda muzinji nathabuka
1: apo malongero kulonga kutamba mbathwa sena kutamba pa malongero nangu achindawo asalonga thangwi ya kusenzeka panangu ala na menya mpira na pinango
2: ndi mamwene pano ndalonga pakutoma mbuya sombe kuti kutamba papirongero chinangu cha chisena chapita mwa Kilimani chapita mu Zimbabwe chapita kwa ndao kuti wangalonga kutamba nkhuja nangu ngabe kupidziwa kuti kutamba kulongeranje mbwenye kwa ife asena kutamba ngutamba chinthu chire kuti upata nsolo wako uchitambe usakhala ulikutamba chisena chinongefe kutamba sikusenzeka tai kutamba nkuthabuka kutamba ndi ndondo kuti ine pano ndikutamba ndondo ine pano ndikuthabuka ine tisalonga kuti munthu usho alikutamba nyatwa panango mwana adakhala pyache apo amavizinyo alikuona tepa tsanthemba pangoti mwana ule akutambadi nyatwa thangwe panakhale pansi pa mayi wache tai timise iwe ndokachiti chakuti iwe ndokachiti chakuti mwana ule kutamba nyatwa tingalangana mwapirongero vinango kutamba anapyaombo pirongero pyao mbwenye chinchino tikupata timizi talonga chindau timizi talonga chimanyika timizi talonga chikilimani ife asena dabalwa na asena kutamba nchisena kulipo nonga ndalonga pontho pano
1: kuti uliyale adajiwa na madzi alikutamba tai
2: adajiwa na madzi mwaundi mwemwene akujiwa na madzi ala ikuthabuka mwafa mbuya sombe alikuthabuka thangwe kufamba na mitolo pansolo alikwenda na kuvula madzi ha anatamba mbali anava kuti madzi alikubwera dzakujani iyo timiza alikwenda apa angafika apa shi mwajiwa pontho pansuwa alikwenda pontho pale anali alikutamba nyatu mbwenye anathabuka mbali na kuvula thangwe anakupanga nundi mwemwene wa madzi kuti akanifika nchuno akanifika omu akanifika nkosi anali alikuthabuka ala anatamba ale nkhabe thangwe achiwa satimiza apa abuka apa alikwenda mule abuka apa alikwenda mule angapanga kuti kodi madzi awa akakufikani mupi iwo ndo ngangadu bide madzi akandifika ini
1: ngakudzia so ndikuti akatamba
2: ndakabwera basi akatamba madzi ale kata watawa mukuona mbuya some inakupangani pepe ine lero
1: ndimwe mwene mbuya Chikenge anyakuva rad musambiki papindi athu amafalawa savekanji lero tabwera kalonga thangwe ya tambanyatwa talongambo pondo thangwe yakuthabuka khakundi pibodzi pene peno nkhabe pindi pyalandana pesiyana pang'ono basi tava na mbuya Chikenge mbalonga kuti anatamba ndule kazinjikene kuti alikuthawa ndule kuti kazinjikene pakati pakutamba ali kupiona mbwenye asasaka njira ya kufubuka napyo twera kuti akhondithabuka apo kuthabuka ndule anapiona ninga nzizino kufumba kwa madzi andasathuka mitolo utonge mbalonga kuti bukane kweko na kuti madzi alikudzala anango amadzelewa na madzi tingenda kalang'ana pakati pa dziko avano tingenda kaona mbuzi tingenda kaona maputu anango panango asoweka thangwa madzi mulikuona adasoweka ale ndi nyatwa kuna wene mbwenye anango adathabuka mbali adakwanisi kupata pinthu pyawo mbathukusira mbaenda kunango mbabusiwa kuti mangwana nazapilonga kuti nipanda thabukadi na madzi maona tai ndikusiyana kwa malongero panalonga kuti tamba nyatwa na kuthabuka na madzi tamba nyatwa na madzi ndi pintho pyakusiyana pakati pa malongero achisena mbuya Chikenge tifunge
2: ndime mwene kupanga mwana nkutimizira
1: ntokozi kuli anafuna kutumizira mafala
2: ndime mwene ntokozi yanga ndilonge na chizungu mbuya sombe ahe ntokozi yanga ndi woeto sete 95 85 900 73 ndimbireni pa midzidzi ya unsene ine ndilidondowe pano pabodzi na mbuya Sombe pa Radio Mosambiki.
1: Takuta mbuya João José Chikenge na mafala da Chizefu Pansiko lero na mudinanga ni Joki Sombe salanti na Savana Pondo papinde nangu wa mafala wa Asafikanji.
0: Mafalawa Asavekanji, Ndinziz, Warado, Sambiki, Moro, Monombaira, Tuera, Kupasera na Luz, Pa Malungero, A Chisena.
3: Timizipano, muna vampangwa zangati mwenu ziku na kunja kwa ziku na nzato kumaputu.

0: tabva nyimbo ichuira vesera radio pa programatu ya nchesa mbodzi kuno kunyumba mphepo chinja makhaliro tukuchedza na Irma George kuno kunyumba ya mphepo mwana wa Maringwe mbwenye ali mphimba za Nyaminga ndulimo kuimba pontho alikupata basa pa nyumba ya mphepo ya Mbumba mbalo mwa chisachecho cha Nyaminga. Irma George kuti nkhabe chinango chinachite pontho apa nkuenda kwende basi ku radio mbubwerera usanyerezera basa kwene ya kuimba na kuona kwako kuimba kusapasa imba kusapedza
1: kuimba kusapedza kuimba kusapasa sagbanda te pamba apa ibedi ase chetsa kumerwa na nyimbo anwire usapaswa 50 sen ukuja kwa kumbu ku radio cha apa ibedi ase chi frozu usapaswa 200 nsiku zita ndiku kalamba makaliro mbapi ndaneyo mbome ase ko kwenda pe kwenda mbuka pemba mbu mercado isapikoza ra pe kwenda mbuka pemba poya poya ini kontanga nensakoza ngwenye na kwe kukuradi tingalonga te pale papili pinalongeni mafalanga na buseni muntu asakomerwa ntawa so kupasa 100 200 usaenda kunyumba nkazi mbakutani mbakutambira mpanzidzi unafambeni chapa bedia se nyimbo anu ili chi yandilanga maningi epa pata nyimbo hapa ini nisakate pombo
0: akoneka muntu tero kuti akupedzi bedia se kafuna kuti akupedzi nanje
1: ndi momwene ine ndikafuna maningi kupezwa tironge tani ndikhale mbuna tironge tipo computadore yanga studio yanga podi ini kusaka mbo produtor abweka ndichitire tani abweka ndipikire nyimbo zanga basi si ndasiya kuimba chakachidamala atenzi dzuno chakachino ndazati kaimbava mukuona na mapatrosino ja alikujamba
0: akuchepa
1: akuchepa agora ningakana pianga pene epa ndiri bon ndiri bon
0: munhu Nyaminga munhu wachita matsenzo mangasi maspetakula lechite munhu Nyaminga kwa kumbuka pangono pende kuti ngapi
1: ini matsenzo achiteni munhu tironge ndachemerwa ku igreja nangu na tironge taenda na igreja atu gospel tachita cruzada taenda pa tironge tani pa prasa apa tachemerwa ntao dia 20 di Nyaminga tapaswambo pe pambo tirongetane tirongeta timwe mazira kada kandor dena paswa mil metikash ni matsenzone ambo adachiteni munhu
0: ndakona kwako Irma Obedias Irma George utonge Nyaminga usafuna kuti mumukhale akutambaruka
1: safuna asafuna
0: sakupedzani
1: ndaona mbo nsiku ine irembo ne kidani chemerewa nipasa mil metikash ndao kulongera kuti wakomerwa naini ndipo mba nichemera pontho mai ereketa ne wapano dia 25 de setembro ndichemera pontho na gosta majovu no ndao mbitiemba kule ku ginásio kule awene mbabvina kulonga angukomerwa naini
0: komerwa ukulero kukuti kwangumana munthu na chikomputa dodo kuti kupedza unatambira na manja mawili
1: shiya te paiwanga na maiwanga ndino
0: watoma menyamenya kale misuu ya kusakasaka muno Nyaminga muno kuna wena natonga hawa kutaba indi sifuna wanga muno sakito komputa dodo basa watoma chita kale
1: inda zati kachita so kipanzizi ini insa komero na munthu kuti ambandona tene pano mbandipasa kachindu mona tae panzizi unalongene mbativa te pano iye mbati mbapedza mmona ini pina komera nene pepe mbenye pia kwenda sesa epa ndipedzeni mbuchangana sesa ntsona ninga nkukulo nsakula nsolo
0: ngabe koza chita pepe
1: ngakoza so kipanzidzi no anule nava kuti ndikulonga kuno ku radio Msambiki na panzidzi longa ife kuno paipombo pa radio komunitaria Chiringoma panzidzi una interview tari wembo ife awene munthu asava
0: ye asava
1: uno kuti ana usisi na ine hapa ntokozi ngunoyo so kuchaya ntokozi na ine tinacheza tinapasirana
0: ndimo mwene tabvate pa nyimbo zwiri wakuda nyimbo makuma tantatu na zinai tabva zwiri dzidzuno ufuna TV inango ya chitatu tinabvepe
1: tironge wandipasa manyadzi
0: wandipasa manyadzi mbanda kupasa manyadzi tambwanje
1: wandipasa manyadzi pa story manga gresha nyindira tumwa mwandipasa manyadzi Na numpo manga gresha nyindira mitombwe.
0: Mhm. Si. Pisachitika? Pisaoneka
1: pia. Pisaoneka maningi. Mukona.
0: Mhm. Pastore tumwene tunakutana na chemeresi.
1: A chemeresi anthu. Ah. Gresha dzale, afrimari aponyere azungu, aponyere pinthu maningi.
0: Mhm. Kone opepyo mpyakubweza ndule.
1: Mpyakubweza ndule.
0: Afunika kuti
1: Mbea kupasana manyazu Si, anto akunja angapiona tene pale Trongetana Sama mbuka Asama kubwana pansi tangbaje Na pire pina chite Porque iwe nduwe nsolo Tukulonga pire Siani piangana pire Siani piangana pire Apo zenda kachita pono iwe pia pia Mbea manyazu
0: Nyumbu zako

0: Vashamwali, munozviziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani, padodi, pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese. Kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu. Kuita ukirini, ohwaro opanyumba yetinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivanyi kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu, tangani mwamusambicha mumuchinja mumudira mukole jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dhodhi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukochora ati viri kubata miro kaviri kaviri, tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngo zvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaha chiri chese, tinodikana kukarava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti kukarava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano lesepo pamutundu. Iyi ishwiro yohumambo omuno muprovinsi yeSofala kubesejehwa ndi UNICEF.
1: Mpurukiri kuno nguva chiri kuita 3:26 munomwe 15:27 Radio Msambiki emisoro provincial yeSofala iri kuenda mberi ichimupa mabasa ayo mukati mozuva renyamasi rino. Waruka mudiri nongo ndimyo chindao tinozenda naro dakara 12 no panguva mulongo muna kana tinozoenekana panguva 3:50 mseswa. Zvakanaka waro panguva ino takuya nokuimba ka dungira dakara band vachiti Shirema.

ife ninganangono dina udidu waku siana siana. Mbwengelero ife dinalonga na tangwe udidu wakuenda kumbudwa ufunzi. Ife ninganangono dina udidu wakuenda kumbudwa ufunzi. Tangwe kufunza, nitindwe kuluka kamwe kuna ife donseni. Kondri ife dingafunza, togolo kwa ndima, tinakwanisa kukala moda munafuniki. Tinakwanisa kukala madotoru, mafunjisi, mapulisi, napinangu. Tinakwanisa kupada mabasa, dora kupeza, nyakupalati.

0: wathatha udidi wanongono yasalanduli takoza kufunza thangwe udidi wathu ife ninganangono
1: ndi mumwene aporuti ndi pange solathwa lenu ndupi
0: lero ife tinalonga na thangwe manyerezero adidi
1: ndi mumwene ruti nsolo wakuriya kakamwe na thangwe mphya didi tikhale na manyerezero wadidi nsiku zonsene lekani kudwala kuti kukhala na manyerezero adidi asatizesera makhaliro akufunika
0: ndi mumwene nzanga pondodzani kuti kukhala na manyerezero adidi ndi chindu kulu kakamwe kuna ife onsene makamaka kuna ife ninganang'ono panasenzekefe kubuta ufunzi safunika kuti ife ninganang'ono tikhale na manyerezero adidi
1: ndi mmodi nzanga lekani kudwala pondo kuti manyerezero adidi nkuoneka ninga munthu adidi peno tingalang'anika pasipeyo safunika kuti tisimbike ninga munthu akubalika kakamwe
0: natenepa tende nikave nyimbo yathu timisi tinazapo.

0: Nzeru Mbawidi
1: ndindima inapasa mphamvu utambaruki udzuisi na usimbu pamalongero pyonseni pisalongwa
0: misangani.